0: Tabung ni, tabung ni ni kain juga cuma, kasar gaya bahagian. Mana dia mesti cuma ngukai. Kau melayu ni kasar tu abi. Hari ini nama, di tabung ni time bilang harum guni, bahagian pamer. Harum ah, ada si dia, dia ada si dari tu bahagian pamer. Tiap kali saya kerja macam ni, saya tiada apa. Naa, awui mesu bilang, cuma, tadi mui cari dah leh lo.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.